0: Live the Music on 99.3 FM.
1: Yarona FM.
2: Mathata a sekgwama a hedile. Re le itse sekamaranyane a sekgwama a mohuta ono mo Botswana e le sa ntlha. Romela, amogela madi, o dirisa Paisana mahala. Mo nomorong ya mogala wa letheka mongwe le mongwe, motho yo amogelang a ikwadisitse kana a sa ikwadisetsa Paisana. Duela ko Chopisi lefatshe ka bophara, o dirisa Paisana, o tla fokolediwa ka 1% mo thekong ya gago. Romela mongwe le mongwe, o ikwadisetsa Paisana, o tla fiwa 20 pula a duela mo sekgwameng sa Paisana. Snap we go isetsa Paisana a bo e dirisa se senye nako. La isolo la maranyana a Paisana mo Play Store kana iStore. Gone jana wa kole me a muso e minti. Etela benkele ya Chopisi go itse go hetaga Paisana.
3: Slide turn kick step slide turn kick step slide turn kick step slide turn kick step. Burn it up. Repeat.